se sa cotonai. Alferri gaude, garenari, begira bagaude. Bizi garela ez jaketeak.